0: bahagia. Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Sayang pacaran yuk, tumpahkan rasa rindu, ngambeknya udah dulu, maaf.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Sunset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sunset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Sunset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Sunset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus? Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu. Langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mus?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

Baik, kita ketemu kembali warga pagi hari ini di gelaran hari Ahad ya, 12 Juli 2026. Hari ini ketemu kembali ya untuk Ahad, biasanya ada Kelana Pagi Ahad bersama lagu-lagu karya Pak Putuan Oma yang siap kami hadirkan untuk warga sisa waktu sampai jam 10 nanti. Warga sambil nunggu acara Carmilla Karaoke Minggu Mandalika jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Yuk mari yang prepare, yang udah siap-siap, udah rapi-rapi mau ke studio, kita tunggu hari ini untuk karaoke-karaoke kita ya di Carmilla nanti. Tapi kita hadirkan dulu lagu-lagu karya Pak Putuan Oma pagi hari ini warga. Salah satunya adalah lagu Darah Muda yang satu ini mengawali suara kita di Kelana Pagi Ahad warga, bareng-bareng Hana di sini.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles Bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
7: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

3 masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Untuk pagi hari ini warga di Kelana Pagi masih bersama lagu-lagu karya Paput Tuan Oma sambil menunggu karoker kita di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Dan kita update dulu warga yang terbaru dari antaranews.com. Ya, warga Mandalika, kita ke Nusa Tenggara Barat. Warga, informasinya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Nusa Tenggara Barat, Hajah Sinta M. Iqbal, mendorong produk kerajinan dari daerah itu mampu naik kelas dan mampu menembus pasar nasional, bahkan pasar internasional. Sinta M. Iqbal mengatakan pihaknya memperoleh banyak pengalaman dan inspirasi dari Dekranas Pusat maupun Dekranasda Provinsi lain untuk memperkuat pembinaan terhadap para perajin di NTB. Dekranasda NTB menghadiri puncak peringatan HUT ke-46 Dekranas sekaligus pameran kriya dan wastra Dekranasda se-Indonesia di Makassar Jumat 10 Juli. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya NTB memperkuat pembinaan perajin dan pelaku UMKM agar semakin berdaya saing di pasar nasional maupun internasional. Kegiatan yang diikuti lebih dari 3.000 peserta dari seluruh Indonesia ini mempertemukan pengurus Dekranas Pusat, Dekranasda Provinsi, Kabupaten atau Kota, serta ribuan pelaku UMKM dan perajin. Menurut Sinta, NTB memiliki kekayaan wastra, kriya, dan produk lokal yang sangat besar. Potensi tersebut harus terus dikembangkan melalui pembinaan yang berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Ia menyambut baik komitmen Dekranasda Pusat yang membuka ruang konsultasi bagi seluruh daerah sehingga proses pembinaan terhadap para perajin dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Kepala Disperindak NTB Lalu Wiranata mengatakan partisipasi NTB di HUT Dekranas merupakan bagian dari strategi memperluas promosi dan pemasaran produk unggulan daerah. Menurutnya, selain mendorong peningkatan transaksi selama pameran, keikutsertaan ini juga diarahkan untuk membangun jejaring pemasaran antar daerah, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya NTB melalui karya para perajin, petani, peternak, dan pelaku UMKM. Ia menambahkan sinergi antara Disperindak dan Dekranasda terus diperkuat melalui berbagai program pengembangan UMKM, termasuk transformasi Balai Kita sebagai rumah bersama bagi produk-produk unggulan dari seluruh kabupaten kota di NTB. Puncak peringatan HUT ke-46 Dekranas sekaligus pameran kriya dan wastra Dekranasda se-Indonesia ini dibuka Selvi Gibran Rakabuming selaku Ketua Umum Dekranas sekaligus sebagai istri Wapres Gibran Rakabuming. Warga, dalam sambutannya Selvi menegaskan Dekranas harus menjadi rumah besar bagi para perajin Indonesia melalui pembinaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurut Selvi, pembinaan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengembangan desain produk, peningkatan kualitas kemasan, digitalisasi pemasaran, akses pembiayaan hingga perluasan pasar agar produk kerajinan Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Kelana Pagi Ahad.

lomba. Baiklah warga, sampai di sini akhirnya Hana bersama Anda ya untuk pagi hari ini. Nggak sempat sapa-sapa banyak warga ya. Selamat pagi buat Adelia yang tadi udah request lagu Sebujur Bangkai. Lagunya sudah kami hadirkan ya. Kemudian ada Pak Muhammad Nasri yang ada di Kalsel juga, selamat pagi. Lagunya Boleh Saja Basenan warga Ngi. Ada Elhina Dokire di Negeri Sembilan Malaysia. Selamat pagi juga, mudah-mudahan sehat selalu. Mas Gambek, Umbah, Malaysia juga paling julun sapa good morning ya. Ah, wabih masih, wabih tulisan. Endah cuma pakai emot tangan doang. Selamat pagi buat Pak Haji Isun, wabih mansin WA nih ya. Dinarak sindia nulis. Kemudian ada Eko Apriandi OTW katanya warga. OTW jadi ngonek tulisan. Bekuni. Warga, sampai di sini nggih untuk Kelana Pagi Ahad untuk hari ini. Terima kasih sudah bareng-bareng Hana. Sisa waktu sampai jam 10 untuk pagi hari ini kita lanjut, dan kita tunggu warga yang pengen ikutan untuk pagi ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Ya udah, yang romantis menutup sua kita pagi hari ini dengan lagu Nada Nadi, Tak Bisa Tidur ya. Tak bisa tidur, banyak faktor, banyak nyamuk, udah ngopi duluan tadi sebelum tidur, atau memang udara dingin, atau memang terkenang sesuatu. Banyak pilihan jawabannya, silahkan dijawab saja sendiri ya. Ya udah, Hana pamit, maaf kalau salah kata nggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada. Tidur, wajahmu.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Ramai dugaan kasus pencucian uang yang melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, kapal Pertamina berhasil lolos dari Selat Hormuz, hingga berita-berita baru seputar sepak bola. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, penggeledahan di 12 titik oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri pada hari Rabu kemarin menarik perhatian publik. Selain karena penyidik menyita uang dalam jumlah besar dan menemukan brankas tersembunyi, perhatian juga tertuju pada penjagaan aparat TNI bersenjata di rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah pada hari yang sama. Polri mengatakan, penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dua laporan polisi tentang dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta dugaan tindak pidana suap. Total ada 12 titik yang digeledah, termasuk Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, beberapa rumah serta sebuah apartemen. Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan uang miliaran rupiah hingga 74 kg emas. Bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah tempat, rumah Jampitsus Febri Adriansyah dijaga ketat oleh TNI. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sedikitnya, ada 20 orang personil TNI yang menjaga rumah tersebut. Penjagaan tersebut dikatakan merupakan permintaan dari Kejaksaan Agung. Saat ditanya, Markas Besar TNI menyatakan bahwa penjagaan ini tidak terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Kapal milik Pertamina International Shipping, Pertamina Pride, telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan selamat. Dengan ini, maka tidak ada lagi kapal milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Seluruh awak juga dipastikan dalam keadaan sehat. Selepas dari Selat Hormuz, kapal tanker berkapasitas 2 juta barel minyak mentah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Cilacap untuk mengantarkan dan menjaga ketahanan energi nasional. Sebelumnya, kapal Gamsunoro sudah lebih dulu melewati Selat Hormuz pada 24 Juni yang lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran bahan bakar minyak B50 di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kemarin. Peluncuran ini menandai perubahan mandatori dari sebelumnya B40 menjadi B50. B50 merupakan bahan bakar minyak 50% fatty acid methyl ester berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Untuk mendukung transisi implementasi, Badan Usaha BBM pun diberikan masa transisi hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel B40. Melalui peluncuran ini, Presiden mengklaim bahwa Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal berencana menemui pimpinan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas data kepesertaan jaminan hari tua yang terdampak kebijakan pajak. Ia mengatakan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja melalui berbagai kebijakan. Sebelumnya, Said Iqbal sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya untuk membahas masalah ini. Purbaya lantas mengatakan akan mempelajari dulu detailnya dan apakah pemotongan atau penghapusan pajak tersebut bisa dilakukan. Beralih ke sepak bola, laga Spanyol versus Belgia di babak 8 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung besok di Los Angeles, hari Sabtu pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kiper Belgia, Thibaut Courtois, yakin timnya memiliki kemampuan untuk menciptakan kejutan dengan menyingkirkan juara Eropa, Spanyol, pada laga perempat final Piala Dunia 2026. Meski mengakui Spanyol lebih diunggulkan, Courtois menilai setan merah datang dengan rasa percaya diri yang terus meningkat setelah performa mereka membaik sepanjang turnamen. Sebelumnya, Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 1-4. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Manchester United telah mencapai kata

0: kalian yang dapat mengubah pandangan hidupmu. Hanya lihat faktanya dari sumber terpercaya, agar hanya wawasan yang benar yang kamu dapatkan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Nah, pengen cepat bisa nyanyi? Ikutan aja sekarang di acara Karmila Karaoke Minggu Mandalika.

0: keluarga arak ceritan batur di Nini Tedem langsung ke pusat ajuk studio. Siapakah dia? Udah tertawa di depan saya, warga. Assalamualaikum, Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lupa saya, Rahul namanya, warga.
1: Pirambai mokrum prakapi macam maran.
0: Nama pendeknya Ahul.
1: Ahul, luahan terahul, luahan teruk.
0: Cekok.
1: Luahan cekok, luahan bengkok.
0: Ayo, Ahul.
1: Gampang-gampang memborong jamaran.
0: Baik, baik, baik. Cekok Eko Apriandi, warga, kita kasih tepuk tangan untuk Eko Apriandi yang sudah hadir di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Wah, mandi Eko.
1: Untuk gua. Mana yang kerbau tadi tetep bareng muka mandi kan putih itu.
0: Ya Allah, isi telin atau faktor abot mandi enda warga ya.
1: Mulai untuk mandi, mulai lah.
0: Ya Allah kayu.
1: Ambuk mambun apa rano? Belenggi.
0: Remban ngeo. Baiklah, berapa lagu hari ini kita tunggu koleksinya Eko Apriandi di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Teman-teman yang lain, warga yang lain juga boleh ikut langsung ke studio Radio Mandalika FM Lombok. Di studio sudah ada temui kita juga nih Eko Apriandi.
1: Ya, siapa dia kah dia itu?
0: Ogi Faris Alpa Alpa.
1: Bang awak-awak.
0: Hai Bang awak-awak. Baiklah, untuk hari ini kita ditemin sama Eko sama gestar yang lain juga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Badek aja ada Papro Baok juga yang anut saya tadi colek saya tapi saya tidak menjawab ya. Selamat pagi aja buat Pak Juragan Bubur, Pak Prof Baok ya.
1: Semoga buburnya lancar.
0: Ahad tambah nih, enak libur juga jualan.
1: Tambah laris.

0: Tambah lagi, tambah lagi. Kalau mau tambah yang itu, tambah lagi.
1: Tambah istri. Tambah bati ya warga ya. Ya sudah, lagu apa pertamaan kau?
0: Tak dapat tidur.
1: Woi, marah unik kak kena mana jadi. Iyalah, ya?
0: Akak tak dapat tidur si penyiar ini dong suara ni lewi.
1: Kau enak. Tenang kau arak kepek mereka.
0: Oh bagus pasti benar kepek.
1: 20 kancah jauh-jauh golok naraan 2.
0: Oh naga mau atau gorok jari.
1: Ya sudah aneh. Aneh mana aneh? Anu jingle lanjulam salam-salam.
0: Wah, dedek ke salam-salam aneh.
1: Mabot bersalam jari.
0: Mabot bersalam-salam. Mun milih ya, litih sekali.

0: duet jari ini.
1: Duet. Angkana teu sih kan dia dapat tidur nani mu masih mandi milih temen duet ini.
0: Ya Allah, tolong.

0: Oh reda rasa rindut nani cik awak seenga temu gini tak
1: kirang gombal mentil eko
0: arang ja ini
1: aku kan setia setiap tikungan ada
0: setiap tikungan kita belok kanan belok kiri.
1: Emang gue Rosi, kan suami doang yang Rosi. Ya sudah, kita tunggu jalur telepon warga yang pengen ikutan ya di 08175707684. Sudah banyak yang salam-salam nih, terima kasih ya. Yang salamnya dari rumah, salamin bait doang ya. Boleh ikut merapat hari ini. Lagu berikutnya nanti Eko, apa ada Bollywoodnya hari ini?
0: Mau coba itu yang viral di TikTok itu sama apa? Sama Bahar itu.
1: Oh, Amelie Merari lagu tembalan sih sama Bahar. Ina Bahar. Oh, Naran Bahar.
0: Ay.
1: Sapendang.
0: Sorry Sapendang, sorry. Sengaja saya pada Sapendang memancing-mancing yang kepanasan.
1: Mudah-mudahan beliau juga ikut ya hari ini. Sapendang alias Amak Bahar ya.
0: Oh, pantas dia marah-marah di apa itu di Facebook
1: FB, ya?
0: FB-nya dia itu.
1: Di statusnya jangan bilang Amak Bahar, saya yang namanya Amak Bahar Nin. Ya sudah, kita terima nanti temui berikutnya Ogi Faris segera meluncur ke panggung. Sesaat setelah yang satu ini warga, kita rehat dulu sejenak. Eko Apriandi.
0: Yeah.
1: Boyak julu Amak Baharnya ya. Yeah, setelah yang ini kita comeback lagi warga.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707684.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya kak, bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana kak?
3: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 8, 8.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Setelah penampilannya Rahul alias Eko Apriandi, warga, sebagai lagu buka jebak tadi Tak Bisa Tidur, Roma Irama, Elvi Sukaisi atau Rita Sugiarto juga sama ya. Yaudah, berikutnya kita langsung saja ketemuinya Carmila yang sudah hadir di studio. Kalau nama beken TT TikToknya ini Abang Paris, apa? Kalau saya Abang Ole. Apa kabar Bang Ogi Paris? Di kemana petekam?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua warga Mandalika. Semoga hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Oke,
1: dan
0: baik.
1: Tentunya berkabar baik juga semuanya.
0: Siap. Lagunya hari ini apa,
1: ini
0: Abang
1: tadi,
0: Paris?
1: Ini ada permintaan dari Inan Ola ya. Dia minta lagu Malaysia. Saya tanya lagu apa? Saya bilang Malaysia. Yang mana judulnya? Bebas apa aja. Yang penting,
0: penting
1: ada
0: males.
1: Temannya nyesek katanya.
0: Oh, siap.
1: Biar tidak ngando tuh Nen.
0: Siap. Oke. Malaysianya yang mana
1: ya,
0: dulu
1: sebuah
0: ini?
1: Lagu dari miliknya Ziana Zen yang berjudul Madah Berhelah.
0: Madah Berhelah apa tuh maksudnya?
1: Madah Berhelah ini istilahnya apa ya? Sa ngeles-ngeles no aneh.
0: Ngeles.
1: Istilahnya kayak melempar batu, sembunyi tangan sejenisnya. Atau dia yang salah tapi orang lain yang di ini
0: disalahkan
1: gitu.
0: Madah Berhelah.
1: Jadi madah berhelah.
0: Oh, madah berhelah. Tak pahamlah aku.
1: Tak paham lagu. Saya juga enggak paham.
0: Iya, sudah kalau begitu aneh menurut salam-salam Julu. Oh iya, ada salam nih dari Rarang Lombok Timur. Salam sama Ogi Paris. Salam belik-belik
1: Surum
0: Juk Rarang.
1: Hai dia.
0: Pak Hasan.
1: Oh, Ustaz Hasan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah masih ingat ya sama kita-kita ya. Semoga sehat selalu bersama Inak Majid juga di sana semuanya bareng keluarga.
0: Siap.
1: Ya. Oke, langsung aja jinglenya ya.
0: Oh, siap. Silakan.
1: Aku

0: Zain ya, yang ini dari Malaysia, memang warga salah satu penyanyi legendarisnya Malaysia. Warga masih napa ndek berkarya sekarang Ziana Zain ya?
1: Mungkin sudah tidak ini lagi.
0: Tidak eksis lagi
1: tidak
0: ya.
1: Tidak terlalu ya, betul.
0: Tidak terlalu eksis lagi.
1: Kalau orang Malaysia bilang fokus terhadap
0: rumah tangga.
1: Suami dan anak.
0: Rumah tangga.
1: Rumah tangga. Bahtera rumah tangga.
0: Ya sudah aneh.
1: Oke, lanjut yang lain ya.
0: Arak ru Nina inak tilik muri.
1: Inak hanina nina nuni
0: bareng. Iya, wah. Ya sudah, lagu kedua nanti kita tunggu Ogi Paris ya. Siapa tahu lagunya lagu kedua.
1: Nanti kita coba lagu Sasak ya yang saya pakai kemarin itu.
0: Oke, siap. Yang pas juara satu ya.
1: Iya, betul.
0: Tenang Malena, traktir nani.
1: Pentol. Asa benang haru jo pentol mencuti selapun pecah. Haru.
0: Pak Zubaidi juga juragan pentol. Beliau mudah-mudahan bisa singgah hari ini ya. Apa gena penuh hadiah berapa ya? Hadiahnya kemarin tuh Abang Paris?
2: 12
0: juta. 12 ratus. 12 juta aja milik, nggak sejuta. Oh, hasil lalu. Nah ini memang dia sejuta kan ni rumah 200. Ya sudah, warga kita masih terus lanjut di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Giliran emak-emak, bapak-bapak tadi sudah dibuka Rahul ya. Terus juga dibuka oleh Ogi Paris ya. Dan berikutnya ada Maan Lena yang akan mengguncang panggung Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Lagu bareh kita hadirkan warga ya. Sebelumnya warga, kita ke update dulu dari informasi antaranews.com untuk pagi ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika.

0: warga Mandalika. Informasinya dari Pemkab Lombok Timur, warga Sekretaris Daerah atau Sekda Lombok Timur, Juwaini Taufik mengatakan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 120 miliar rupiah untuk membayarkan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Masyarakat pada 2026. Dana tersebut diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD seperti pajak warga. Dan Sekda menghimbau masyarakat, utamanya ASN atau aparatur sipil negara, untuk disiplin membayar pajak, baik pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bumi dan bangunan atau PBB, maupun pajak lainnya. Ia mengatakan dengan niat tersebut supaya tidak sekedar mencintai negara tetapi juga cinta sesama manusia. Ya, warga Mandalika yang mengatakan target pajak dari kendaraan bermotor adalah 83 miliar rupiah. Sehingga untuk membayar iuran BPJS kesehatan, jumlah tersebut masih harus ditambah dari sumber-sumber pendapatan lainnya sebab dana transfer sudah sangat berkurang. Sekda juga mengingatkan kemudahan dalam membayar pajak saat ini yaitu melalui kanal-kanal digital yang telah disiapkan termasuk melalui marketplace. Kemudahan ini diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat. ASN diharapkan dapat menjadi yang terdepan dalam pembayaran pajak maupun retribusi daerah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Tugu tersebut diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh ASN, organisasi wanita, dan masyarakat umum. Selain senam bersama dan hiburan, di lokasi itu juga telah disiapkan tempat pembayaran PBB, pajak kendaraan termasuk perpanjangan SIM. Dan informasi ini warga update dari antaranews.com kami hadirkan untuk pagi hari ini, kami kutip dari antaranews.com, masih kita di Karmila.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya, mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Baiklah warga, masih kita lanjut kembali Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Tadi sudah kita perkenalkan Malena yang siap tampil berikutnya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Kesalah kincun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung semua detail-detail orang warga ya di diudarakan ya. Ya Allah, mulai nih tukang gibah warga ya.
1: Alor baik pokok dendek gibah dengan
0: gibah diri. Gibah diri doang ya sudah. Sebelum orang lain bilang kita cantik, saya cantik.
1: Iya dong. Harus kita bilang diri kita cantik dulu. Baru kita dibilang cantik sama orang.
0: Ya Allah. Jangan orang dah.
1: Oke, jangan sehat. Orang tapi Pak Suhu.
0: Pak ATM.
1: Iya, Pak ATM perjalanan kita.
0: Ya Allah. Sehat man hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ke pondok hari apa?
1: Hari
0: biasanya?
1: Jumat.
0: Hari Jumat sudah dikasih
1: hari
0: jenguk.
1: Jumat sore.
0: Sudah dikasih jenguk? Atau
1: dikasih
0: belum?
1: Sih kalau kan soalnya kita sambil ngaji.
0: Oh gitu. Ya. Kan ada beda-beda pondok kadang kan 40 hari baru dijenguk atau ya, 30 hari.
1: Kan, kalau penjengukannya penjengukannya kan satu kali sebulan.
0: Kalau ngajinya tetap bilang minggu. Ya. Semangat no bedait jari kan.
1: Alhamdulillah
0: satu kali melangkah dua pulau terlewati.
1: Iya.
0: Ya sudah, lagunya apa hari ini, Malena?
1: Angin malam.
0: Iya. Duri Marantika.
1: Bukan. Rika Sumani.
0: Oh, Rika Sumani. Ya sudah. Ya. Salam-salam dulu silakan.
1: Salam-salam dulu buat pagi kan yang udah nyanyi tadi sama Ekan Rahul Khan. Ya, sama
0: dikrilu aku terkena Rahul Khan.
1: Sama Manolia terus. Okay. Buka dos. Nimbani hadir buka dos musuh na buka dos.
0: Iya, wana jian tampak wisa onek suruh Dewi Sambi lagu ini juk studio.
1: Iya, wah aro banin begaluran langan HP doang. Banin begaluran bedet. Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jingle.

0: Baik, yang sudah absen juga pagi hari ini di Carmila, terima kasih buat Mas Fendi yang ada di depan lapaknya di X Bioskop Lama ya. Ya masih di Malaysia, ogi tiap Mbak Hana atau di studio. Studio ya. Oke, okay, thank you udah hadir hari ini. Pak Suryaya juga hadir mentoa. Malena kena noar.
1: Wih, ya sesuai kan berdiri Pak Suryaya, gram delile si umur. Nama bekuni Pak Suryaya.
0: Ya sudah. Karena musiknya mana stres sembar dengan Pak Suryaya. Kita ke lagunya dulu ya.

0: sudah melenggang Malena Warga dengan lagu Angin Malam untuk hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Yang masih standby di sini, terima kasih ada Pak Aji Esun juga monitor pagi hari ini. Kapan Blombok Ogi? Wansa nyari kentok kan.
1: Jari ireng.
0: Oh, jari naen, oh, jari kentok kan ya. Terus ada juga ini masih Papun Alisa nih kayaknya warga ya. Milu Karaoke, sila langsung juk studio lebih oke lagi ya Papun Alisa ya. Organ tunggal Sak Gulung Lante Mbak Hana, Papun Alisa Semayan, terima kasih. Ngilang kemana Papun Alisa?
1: Ambil lain Papun Alisa.
0: Tumbe anak mau nomor Mandalika katanya ya, warga.
1: Ini lalu. Padahal ya, anu ya mensandak nomor Mandalika juga anak babynya.
0: Bisa jadi ya. Oke, baiklah silakan buat Man Aulia hadir di Carmila Karaoke Minggu Mandalika kostum ungu-ungu-ungunya.
1: Gantian.
0: Unyu-unyu akan hadir sesaat lagi warga. Jalur telepon juga tetap kita siagakan warga untuk hari ini di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Kita coba angkat dulu yang jalur telepon sambil nunggu Man Aulia siap kostumnya ya. Oke, di jalur telepon silahkan. Siapakah dia?

0: Oke, kita sapa dulu yang jalur telepon. Halo, Carmilla.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini nama utama non tahun Elisa ni.
1: Baru
0: suruh om juk studio.
1: Kami nak baru muk catat dan muk rekam mencoba alik sponsor nu.
0: Oh,
1: mau gamain.
0: Abo tambah juk studio beketuan.
1: Wan teriset habe ke ba. Si bawa mandeli ke balik riset no ba.
0: Oh iya je seluler kena jaring.
1: Tolong jaring.
0: Mungkin nan jawab pindah alamat tempelinggim.
1: Berangan-angan juk Prabu lagu demak.
2: Mukparanya. Bapak Nelisa mukparanya yang pindah alamat menjuk bawa Jepun.
1: Alhamdulillah. Baik kalau lemah ayu lo dan marah sangwai gitu ni.
0: Ya sudah aneh.
1: Ayo jadi bintang tamu deh Pak Ana.
0: Eniki arah Abang Paris, arah Manena. Manaulia.
1: Kalau semayan ini
0: ya sudah aneh.
2: Belen tampas Pak Nelisa.
0: Dengan mut lincah no seret. Berumur no seret sehat. Ini mau balik doang. Jat tawat arut. Pindah alamat.
2: Iya.
1: Astagfirullah. Ini mau umur. Mbana kegira. Ya kalau pegawai anak ni doang momot ni.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Dengan karaoke Juli sekali.
0: Berarti masih kencang ya?
2: Semang,
1: alhamdulillah ya. Mudah dapat sehat olimpiat.
0: Aneh menuju aneh. Lapun
1: batur-batur sak pendengar Mandalika juga tetap sehat.
0: Amin. Napi lagu Niki Papu Nelisa?
1: Gulung lante coba dadar Mbak.
0: Gulung lante lagu Sasak.
1: Lagu Sasak.
0: Mu mangkin
1: mak. Tunggal.
0: Onggi masih mak inget naran-naran batur-batur Niki?
1: Lupa. Mu salam kenal. Luan Malik kawane.
0: Nggih sila mentu ja langsung jinglenya.
2: Lagu
0: Gulung Lante.
1: Radio Telika suara insani menyapa nurani warga bumi gora. Adalah alisan.
3: Di dalam hatimu, apakah aku itu?
0: Masih iklan. Isnaini, Mbak Isnaini selamat siang saja ngirin Mbak Isnaini pada kan cepat pun Elisa berhenti dan ini kelah kletek kan ke peraya ya.

0: sinyal.
1: Ada sinyal.
2: Ini ada suara menyanyi Papu Nelisa.
1: Papu Nelisa.
0: Halo, halo.
1: Aneh, wah nyerah aku wah Nenara tak tolong ni ya. Nenara suara ni dak.
0: Putus sarapan sinyal Nenara tamu juk kafe ni.
1: Oh, kaya.
2: Ni Papu Nelisa.
1: Pas bernyanyi jangan darat sinyal.
2: Papu Nelisa. Lama nara lolol nyer dia tayak di lolol nyer dia. Sang iya
0: kita mau nyer. Iya, nak kenyara lagu terbaik nyer ni.
2: Alah.
0: Iya, warna lemat. Jujur kata ngopah-ngopah di Mandalika.
2: Hmm. Arah dende macam maya-maya doang Papu Nelisa menjual dempani nangal.
0: Ya sudah. Lemak.
1: Okey. Terima kasih Papu Nelisa nggi, wansa nyoba.
0: Okey, terima kasih mana waktunya. Bintang tamu juga terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung jariin mun nelpon je solahan mun pas nyanyi je telan sinyalan. Papu Nelisa Febrianti.
2: Maden lalu natong suat wayan saban nyanyi lalu nantang sinyal aja
1: bisa jadi. Ane siap-siap menuju zaman Aulia warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Kita sudah di sesi kedua warga, masih Nara Rahul, masih Nara Abang Paris dan dari studio warga. Akan hadir sesaat lagi setelah yang banyak-banyak berikut ini.
3: Tiap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain di sini-sini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
8: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
9: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rock mina dan ngerokok.
8: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
9: Rocky? Apa nama madu Rocky?
8: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
10: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
11: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
12: Iya kak, bentar.
11: Cepat, udah telat.
12: Helmnya mana kak?
11: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
12: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
13: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 8, 8.

0: Oke, masih lanjut kita warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Masih ada temui-temui kita yang hadir untuk hari ini di Carmila. Masih dengan lagu-lagu pilihannya ya. Oke, berikutnya Manaulia sudah siap di studio. Silakan.
1: Coba
0: Tema jatpina seragam ungu aja.
1: Aru.
0: Seragam fans Mandalika ya. Grup MBG khusus.
1: Lagu dende sa ungu mantereng lalu ungu sama
0: ungu ungu alep-alep.
1: Iya, alep.
0: Iya, sudah aneh. Gimana ceritanya pakai ungu-ungu ini?
1: Emang kita sudah janjian, kan ada janji.
0: Oke, ya sudah aneh. Menujuan warga Manaulia lagunya apa?
1: Ditelan Alam.
0: Ditelan Alam. Lagunya
1: Umi Elvi.
0: Elvi Sukaisi ya. Kaya aja Ari Terek milen tekoling.
1: Anak koneng ngelam dan tatu paisi opak-opak.
0: Ya sudah.
1: Sekarang te Ari Wan.
0: Ya sudah Ari Tuan Dadi.
1: Koling percuma mah koling.
0: Ari Tuan Dadi, selamat siang aja ya.
1: Dengan bahan aja kayak dengan sekedi ya.
0: Ndih.
1: Ada sakabah-kebahan kentong.
0: Ada nakabah-kebahan tegoreng opak-opak.
1: Ada siri rawah.
0: Ya sudah ditelan alam lagunya siap. Aneh salam-salam juluk hayam teki-teki. Ara Isna ini yang dah nilai ketari lagi monitor ya.
1: Salam buat Mbak Isna ini juga sudah. Hai dah ni cetak
0: Pak Zubaidi yang hadir.
1: Pak Zubaidi adik pentol dia yak otewi nani.
0: Nah ya.
1: Selapu-lapun mana?
0: Ina Andira yang dah ni mertak tombok tu bilang.
1: Ara rumah Ina Andira.
0: Penganten,
1: ilah.
0: Tentuan penganten.
1: Penganten dengan.
0: Ya Allah.
1: Mandi, mana subuh-subuh man. Ya, tede-tede. Aran.
0: Ya, anaru nyari aran saingan kan cogi le mani.
1: Nah, itu pirang atau ngatenan mani.
0: Eh, gama Ina, Ina-Ina ani. Ya Allah. Harap bater masih LDR, sabar. Aneh menuju aneh, siap lagu aneh nih.
1: Jingle menuju.

0: ora ben sadar telu penganten.
1: Siap, inilah.

0: ditelan alam. Oke, baiklah. Kita masih di Carmilla, baru 15 menit muter dari jam 11 siang hari ini. Pak Eko, silakan Pak Eko, lagu sasaknya bisa disiapkan ya. Lagu Ama Bahar, Bade Unin baru. Terus Ogi Paris lagu pas finalnya di Carmilla. Karo apa namanya? Lomba karaoke ya
1: di TikTok. Lomba di TikTok.
0: Nari Ratih, selamat siang alias Pak Zubaidi. Katanya request lagu kalau bisa Sajadah Merah spesial untuk Pak suami yang lagi menuntut ridho Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan dunia akhirat.
1: Nari Rati, sehat.
0: Nah, tuh ditanya sama Man Lena, udah ketemu sekarang? Belum pernah.
1: Enggak pernah ketemu. Kalau
0: keluarga, keluarga ya.
1: Gerunung tapi kan
0: asli nikah aslinya, ke Batu Nyale.
1: Nikahnya ke Batu Nyale.
0: Dapatlah Pak Zubaidi.
1: Iya.
0: Begitu ceritanya.
1: Gitu.
0: Masih iya, keluarga. Inandira teduk bayi nyekek ngada julun ya. Ya Allah, ina-ina enggak kecelepas dari udara yang dah aku. Astagfirullahaladzim, Mandira nih.
1: Pacu-pacu, enggak ada Inandira.
0: Lain-lain, tak curhat mula.
1: Aku tekanan, aku nak mengerti.
0: BO, sini BO. Kadak puasa, deman tutup puasa sin ngada.
1: Pire tahanan. Pire tahanan puasa wi
0: teduk kanak, teduk kanak. Mari kita lanjutkan warga Carmilla karaoke Minggu Mandalika.

0: Mohon maaf yang jomblo ya, jangan protes sama saya, protes Mbak Andira ya. Ini Andira jomblo nih bedengah katanya warga.
1: Pak Isna
0: ya.
1: Ini janganlah protes, saya aja ndak protes.
0: Ini juga ada yang jomblo nih di studio ya. Oke, baiklah Pak Eko, silahkan langsung aja ambil kursinya Pak Eko. Nih menggantikan emak-emak di studio. Jalur telepon juga masih ada yang ngetuk pintu kembali ya.

0: Silakan Rahul Khan sudah siap kembali dengan lagu keduanya.
1: Alay.
0: Padahal lele julun mik dinanin cik dicoba.
1: Bukan dengan lain suara yang baru kan lain suara.
0: Iya, lagunya apa Pak Eko? Melet melet berumbuk ya judulnya. Melet merari.

Ina Nola masih standby. Ina Nola, terima kasih bingkisannya ya buat Ina Nola ya. Sudah Pak Eko? Silakan Pak Eko on the mic. Salam-salam buat siapa dulu? Silakan. Biar enggak di medsos doang apa nama statusnya galon ya.

0: Bater-bater saja kan tutup rezeki, semoga lancar rezekinya, sehat walafiat.
1: Okay.
0: Terus buat Sahara Elite Studio, semoga sehat selalu, lancarkan rezekinya juga ya. Untuk diriku sendiri, semoga gitu sudah.
1: Aku marah lagu Ina Bahar, wah aneh. Sudah jende Ina Bahar, asilim lagu Ina naik.

0: rajin ngejaga gigi.
1: Si iklan.
2: Si iklan itu masih iklan.
1: Buat Bayi Isna ini, nah, salam sama Pak Eko.

0: luar biasa lagu Niki Inggi lagi viral-viralnya. Aslinya lagu ini adalah lagu Sejomang Dua Warga Inggi, tapi kalau versi AI-nya juga ada Warga. Kalau hari ini versi Rahul Khan ya. Baiklah, terima kasih Eko Apriandi udah meramaikan Carmilla hari ini.
1: Oke, dulu ya.
0: Bare mom teboyak si Amak Bahar, Inak Bahar salam ya.
1: Oke.
0: Lanjut, selamat datang buat Ma Andrafa Arkan yang sudah mampir juga di studio hari ini. Kita masih di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Balik tulak malik warga setelah yang satu ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker. Kereng londong atau sarung lontar salainu, tebaruan nani si guntur teker. O londo, o saruno, mana gene saru sarung unin dengan. Waduh kamu lu erau kamu, jadi saru sata paran aran guntur teker no, iya lontar marasala, iya wah, kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
5: Every time.

0: Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Warga masih di Carmila, Karaoke Minggu Mandalika. Kita update dulu warga Mandalika, informasi dari antaranews.com. Kali ini dari dunia internasional menyebutkan bahwa Iran tutup Selat Hormuz hingga waktu yang belum ditentukan. Ya, warga Mandalika, informasinya Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga waktu yang belum ditentukan setelah sebuah kapal yang dituduh mengabaikan instruksi pelayaran dihentikan akibat terkena tembakan peringatan. Warga Mandalika, dalam pernyataan yang dikutip kantor berita resmi IRNA pada Minggu, IRGC menyebut sejumlah kapal berupaya melintasi jalur yang tidak diizinkan meski telah berulang kali diperingatkan agar mengubah haluan dan menggunakan rute yang disetujui. IRGC juga menyatakan satu kapal mematikan sistem operasinya sehingga membahayakan keamanan pelayaran. Menurut IRGC, kapal tersebut terkena tembakan peringatan sebelum akhirnya dihentikan. IRGC menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut dan sampai intervensi Amerika Serikat di kawasan berakhir. IRGC juga memperingatkan bahwa setiap serangan baru terhadap Iran akan dibalas dengan respon yang lebih keras, termasuk serangan terhadap pangkalan-pangkalan musuh lainnya di kawasan. Selain itu, IRGC juga menyalahkan apa yang disebutnya sebagai campur tangan asing yang melanggar hukum atas insiden tersebut. Iran juga menuding Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat bertanggung jawab atas segala konsekuensi jika eskalasi terus berlanjut. Juni lalu, warga Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri perang yang pecah pada akhir Februari serta membuka jalan menuju perjanjian damai jangka panjang. Nota kesepahaman ini mencakup penghentian segera pertempuran di semua front, pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran, serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Meski demikian, kedua negara kembali saling melancarkan serangan pekan ini terkait lalu lintas kapal niaga di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang sejumlah sasaran di Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset milik Amerika Serikat di berbagai kawasan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Carmila, Karaoke Minggu Mandalika untuk siang ini.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Baiklah warga, masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Ini suhu Carmila hadir lagi warga ya. Suhu karaoke, lomba karaoke ya.
1: Ajaan warga.
0: Amun lek TikTok jak dia suhunya warga.
1: Suhu Komal.
0: Biasa juara dia warga ya. Kalau yang kemarin itu berapa orang masuk babak penyisihan dan selanjutnya?
1: Kalau penyisihannya 30 orang.
0: Terus?
1: 30 orang diambil 16 orang. Terus 8 orang, terus 6 orang.
0: Terus juara 1, 2, 3
1: ya,
0: harapan?
1: Sampai juara 6 ya. Sampai harapan 3.
0: Oke, baiklah. Cerita dulu ini lagunya Berajah, lagu Sasak Bermintan. Apa lirik kan aku jadi tahu.
1: Ya suka lagu Sasak nih, cuman enaknya dia kalau sudah ketemu. Liriknya satu udah gitu, itu aja liriknya, tidak
0: simpulnya
1: ada
0: ketemu dapat yang lainnya.
1: Cuman
0: ya,
1: cuman tinggal ngapal itu saja.
0: Pantunnya biasa, bepantun biasa. Pantun ya.
1: Lagu okay. Lombok kan identik dengan sama
0: pantun.
1: Sama pantun-pantun.
0: Siap.
1: Bepantun.
0: Lagunya yang sekarang?
1: Ini saya akan coba sebuah lagu yang berjudul Tersingkiri dari versinya Bang Zuko. Ini jurinya kemarin ini.
0: Siap. Ini yang finalnya atau yang anunya penyisian?
1: Ini yang semifinal ini, yang masuk ke final.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu kita dengerin Abang Paris. Salam-salam buat siapa?
1: Salam buat semua warga Mandalika sudah. Oh iya, buat Man Bayu, terima kasih sudah menyampaikan. Sudah titip salam tadi ya. Terima kasih, waalaikumsalam, salam saja tadi. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Oke, langsung jinglenya ya.

0: Kucing Kiri judul anu warga ya. Kalau enggak lihat lirik kuna aku jandek ke apa anu warga. Oke, okay, masih standby di sini. Terima kasih ya yang masih di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Ada Pak H lagi, katanya lema atau juk Indosiar kan Cu Ogi.
1: Indonyasar Pak, Indonyasar.
0: Indonyasar ya, soda. Thank you. Terus ada juga yang ini. Akunnya 0 warga ya, enggak tahu ini siapa. 4325 Mbah Hanam be jaeli enogi tie. Marah
1: antar. Banyu Urip warga Mandalika. Baran, saya berasal dari siapa desa Banyu Urip, ya? Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Indonesia. Nusa Tenggara Barat, Tenda.
0: Ya Allah.
1: Tepatnya di Perapak ya, Perapak City, bukan Perapak Village.
0: Ya Allah, City.
1: City tapi rorongnya longkang-longkang warga. Jadi lamun jok tuh membuat antian aja.
0: Dapu seolah rorong.
1: Seolah sampai jurun balik, lamun lo balik aja. Masin, goyang-goyang.
0: Oh ya saudara. Ada Bayi Isna ini ketinggalan impuk tiap ngupiran balik kampung abang tiu. Dengan nonsa nyari kentok
1: ada terpanen.
0: Elek ketara. Oke, thank you juga udah standby hari ini. Pak Jason mana suaranya? Salam sama Ogi juga Unin Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Semoga sehat selalu.
0: Ah, Bunda Yuyun, selamat siang sudah hadir di studio juga ya. Kita masih punya 15 menit lagi di ya Allah, langsung ngekang ngidam. Langsung ngidam juluk nih warga pindah rujak ya setelah yang ya udah yang satu ini kita peliwat dulu warga sebelum kita kile pauknya ya.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Kita masih lanjut warga Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Kita masih ada 10 more minute, masih ada 10 menit lagi untuk kita akhiri Carmila. Dan di studio sudah hadir bunda tercantik kita ya, karena besok sudah mulai sekolah ya.
1: Benar.
0: Belum, oh tanggal 20 ya bunda ya. Berarti Murian libur.
1: Murian libur, Murian okay. Tamu.
0: Kalau saya aja besok sudah kembali. Oke, sebelum back to school bunda, lagunya apa dulu hari ini?
1: Doaku harapanku.
0: Iya, yeah, Kris Dayanti.
1: Iya, tadi karena tidak sempat ngaji Mbak Ana, telat. Malu saya ke sana jadinya balik badan langsung ikut Kris. Sudahlah, sekarang mau
0: niat sudah dah. Sampai ya, dan sehat juga nyampe.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, lagunya udah ready. Mau salam-salam sila bunda buat siapa bunda Yuyun.
1: Salam untuk semua fans Mandalika, terutama Bu Atun.
0: Semoga, ya Bu Atun, selamat siang ya.
1: Semoga segera sembuh. Bu Atun bersama abangnya, Bu Hajah Seri bersama abangnya, Bu Hajah Herlandini bersama abangnya, Bu Titin bersama abangnya, semua penggemarnya fans Mandalika, anak-anakku semua, siswa-siswi SMP 2 Praya juga yang sedang mendengarkan, semoga terhibur. Siapa lagi? Bunda Imi.
0: Oh, lagi tadi sibuk berjahit.
1: Lupa tadi saya suruh bapaknya nyetel di anu radio. Kemarin juga saya sudah suruh-suruh nyanyi Mbak Ana, ternyata dia enggak nyetel. Gama Ina, kelelah nyanyi lagu dangdut
0: jadilah. Wah, anu tantangan ini. Ya
1: ternyata sudah.
0: Oke, baiklah.
1: Tadi saya sampai jatuh, Bu Ana.
0: Hati-hati.
1: Alhamdulillah. Demi Kris. Kris mungkin ada penggemar dari mungkin yang ikut Kris juga mungkin ada yang mendengarkan.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Sehat dan senang.
0: Siap. Silakan Bunda jinglenya.

0: skillnya dapat banget Bunda Yuyun. Doaku kasih. Harapanku ya. Lagunya
1: tadi karena enggak dapat ngaji Mbak Ana, nah, sekarang kita berdoa. Banyak dosa.
0: Doaku harapanku.
1: Banyak dosa.
0: Oke.
1: Okay. Sudah habis yang nyanyi?
0: Iya, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Habis. Udah selesai waktunya.
0: Masih kareng 5 menit.
1: Bisa ya. Lagi satu ya nanti?
0: Oke, okay, boleh.
1: Ada? Oh, boleh.
0: Oke, okay, yang mak-mak yang lain masih ada yang anu, Ma Lena?
1: Mau ada?
0: Say? Oh iya, bentar. Siap, silakan Bunda, kita lanjut sambil nunggu akhir-akhir menitnya Carmilla ya untuk
1: apa
0: hari
1: ini. Apa kita nyanyi dong?
0: Apa kita nyanyi? Boleh, boleh yang mana? Nah, boleh.
1: Kita mau dangdut dongdut atau gimana?
0: Boleh, dangdut yang mana?

aku jaga judul dan lagu. Warga, terima kasih warga yang masih terus di sini di Karmilangi untuk Ahad hari ini 12 Juli 2026. Terima kasih juga yang sudah hadir.

Baiklah, sekali wah duduk Bunda Yuyun langsung dua single ya. Oke, okay. Sekaligus mengakhiri nanti kita di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Sila Bunda, kalau mau langsung jinglenya boleh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. When you can smile at the world.
2: Cinta dan Dilema ya, judulnya, bukan Dalam Dilema. Remang-remang ya. Oke, okay, warga udah jam 12.00. Terima kasih Bunda Yuyun sudah sama-sama hadir hari ini di sela-sela waktu sibuknya ya.
0: Masih sempat ikut di Karmila. Nyempet-nyempetin.
2: Oke.
0: Okay. Yang penting hadir,
2: biarpun telat. Betul banget. Menghibur suasana hati di luar
0: amin,
2: sana
0: amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Baiklah, Hana berterima kasih warga Nggis dan Hana pamit untuk ketemu insya Allah minggu depan dengan karoker-karoker kita yang bisa hadir di studio dari mana saja boleh hadir minggu depan. Kita tunggu kembali warga ya. Hana pamit aja, mohon maaf juga kalau ada salah dan kurang kata ya, kurang kata kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk Ahad hari ini.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Ramai dugaan kasus pencucian uang yang melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, kapal Pertamina berhasil lolos dari Selat Hormuz, hingga berita-berita baru seputar sepak bola. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, penggeledahan di 12 titik oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri pada hari Rabu kemarin menarik perhatian publik. Selain karena penyidik menyita uang dalam jumlah besar dan menemukan brankas tersembunyi, perhatian juga tertuju pada penjagaan aparat TNI bersenjata di rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah pada hari yang sama. Polri mengatakan, penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dua laporan polisi tentang dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta dugaan tindak pidana suap. Total ada 12 titik yang digeledah, termasuk Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Cipete Selatan, Jakarta Selatan, beberapa rumah serta sebuah apartemen. Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan uang miliaran rupiah hingga 74 kg emas. Bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah tempat, rumah Jampitsus Febri Adriansyah dijaga ketat oleh TNI. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sedikitnya, ada 20 orang personil TNI yang menjaga rumah tersebut. Penjagaan tersebut dikatakan merupakan permintaan dari Kejaksaan Agung. Saat ditanya, Markas Besar TNI menyatakan bahwa penjagaan ini tidak terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Kapal milik Pertamina International Shipping, Pertamina Pride, telah berhasil melintasi Selat Hormuz dengan selamat. Dengan ini, maka tidak ada lagi kapal milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Seluruh awak juga dipastikan dalam keadaan sehat. Selepas dari Selat Hormuz, kapal tanker berkapasitas 2 juta barel minyak mentah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Cilacap untuk mengantarkan dan menjaga ketahanan energi nasional. Sebelumnya, kapal Gamsunoro sudah lebih dulu melewati Selat Hormuz pada 24 Juni yang lalu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran bahan bakar minyak B50 di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kemarin. Peluncuran ini menandai perubahan mandatori dari sebelumnya B40 menjadi B50. B50 merupakan bahan bakar minyak 50% fatty acid methyl ester berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Untuk mendukung transisi implementasi, Badan Usaha BBM pun diberikan masa transisi hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel B40. Melalui peluncuran ini, Presiden mengklaim bahwa Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal berencana menemui pimpinan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas data kepesertaan jaminan hari tua yang terdampak kebijakan pajak. Ia mengatakan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja melalui berbagai kebijakan. Sebelumnya, Said Iqbal sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya untuk membahas masalah ini. Purbaya lantas mengatakan akan mempelajari dulu detailnya dan apakah pemotongan atau penghapusan pajak tersebut bisa dilakukan. Beralih ke sepak bola, laga Spanyol versus Belgia di babak 8 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung besok di Los Angeles, hari Sabtu pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Kiper Belgia, Thibaut Courtois, yakin timnya memiliki kemampuan untuk menciptakan kejutan dengan menyingkirkan juara Eropa, Spanyol, pada laga perempat final Piala Dunia 2026. Meski mengakui Spanyol lebih diunggulkan, Courtois menilai setan merah datang dengan rasa percaya diri yang terus meningkat setelah performa mereka membaik sepanjang turnamen. Sebelumnya, Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 1-4. Berita terakhir, masih dari sepak bola. Manchester United telah mencapai kata sepakat dengan Chelsea terkait transfer gelandang asal Brasil, Andre Santos. Kesepakatan bernilai 50 juta pound sterling tersebut terjalin sangat cepat usai Manchester United menunjukkan ketertarikan mereka sejak akhir pekan lalu. Berdasarkan rincian negosiasi, Manchester United setuju untuk membayarkan biaya awal sebesar 48 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Terdapat pula tambahan senilai 2 juta pound sterling atau setara 48,4 miliar rupiah melalui klausul yang belum diberitahu detailnya. Ada berbagai kejadian yang dapat mengubah pandangan hidupmu. Hanya lihat faktanya dari sumber terpercaya, agar hanya wawasan yang benar yang kamu dapatkan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Yaudah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Musik kita.

Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Bursa musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: It's magic. The best music for radio. Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair. Bursa musik.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Radio Mandalika 88 FM.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Music. Inilah Radio Mandalika.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa musik kita.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda
0: tua? Saku tawang harap manusia le mudi nyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus. Alus malik anda kuat anda. Gama. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya. Aku kane ku tawang. Gama ina. Piran-piran pe beli keren. Ndak lupa merek sarung caplon tar. Caplon tar mule na bagus. Gama ina. Saku tawang kane ku tawang searah lontar no sarung caplon tar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roh ya ke angku searan sarung caplon tar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplon tar. Ndak pe keliru gin beli ya searan sarung caplon tar. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 88

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: Selamat datang di Sadis FM Radio RDI. Ya, kamu lagi dengerin Sadis, Dasa Dangdut Tereksis barengan sama Aina Tita. Dan yang pastinya saat ini kamu juga pasti udah nungguin banget kan siapa-siapa aja nih yang ada di posisi 10 gitu ya, sampai posisi 1. Oke. Kebayang ya sobat RDI, bikin deg-degan aja tiap nunggunya. Ya udah, sambil ditemenin juga pokoknya di sehari ini yang cukup panas, terik banget. Panasnya luar biasa sobat RDI, panas-panas gini biasanya pada milih minuman yang dingin-dingin, tapi tetap ya kondisi tubuh harus juga diperhatikan. Biasanya kalau udah kayak pengen minuman dingin-dingin tuh yang ada kopi-kopinya Aina, kenapa sih? Biar gak ngantuk gitu kan. Kan kebayang lagi panas terik, tetap harus kita bekerja, pengen cari minuman yang dingin, kasih dia tuh sama kopi juga. Tapi jangan minum kopi mulu, makan juga ya, jangan lupa sobat RDI. Air putihnya juga jangan sampai kurang, ya kan. Dan di situasi kayak gini nih, biar gak penasaran lagi sama sadisnya, Aina langsung saja kalau gitu ya, kasih tahu ke kamu siapa yang ada di posisi 10 sampai posisi 1. Kita ke posisi 10 dulu.
2: Nomor 10 di Sadis.
3: Yeay, di posisi 10 kali ini Aina punya Miki Zia featuring dengan Klub Dangdut Racun. Skip dulu. Loh, kenapa sekarang ada di posisi 10 sobat RDI? Turun 3 peringkat dari minggu lalu. Miki Zia featuring Klub Dangdut Racun yang minggu kemarin di posisi 7, sekarang ke posisi 10. Kalau ngeliat Miki Zia ya, kayaknya mereka tuh udah bahagia banget ya sama pasangan masing-masing. Asik deh pokoknya, walaupun udah mantan dan punya pasangan masing-masing, tapi mereka tetap berkarya bareng. Keren banget Miki Zia. Number 2.

ada 9 kali ini Sobat RDI. Ada dari, wah, Darboy Gang featuring Banditos Jauh 86, Kicau Mania Sobat RDI. Kenapa turun banget ini? Wah, salah satu lagu yang viral padahal ya di 2026. Sayang sekali turun 3 peringkat dari minggu lalu. Kicau Mania ya Sobat RDI. Padahal lagu ini tuh setiap hari di request mulu. Tadi aja ada yang request, ya kan? Yah, Darboy lagi kecewa juga nih karena sama salah satu penyanyinya, karena lagu Kicau Mania ini ada yang mengganti liriknya jadi kurang pantas. Kenapa nih ya? Ya, aduh, semoga aja ya titik terang dari masalah ini. Tetap semangat juga pokoknya buat Darboy gitu ya. Jadi kenapa liriknya jadi diganti? Jangan dong, udah paling bener deh, Kicau Mania. Number.

0: habis 8.
1: Iya, masih lanjut lagi Sobat RD di 97,1 FM Radio RD Jakarta. Masih bareng sama Aina Tita dong, pastinya. Dan juga kita masih ngebahas tentang 10 lagu sadisnya Radio RDI Jakarta. Sekarang kita masuk ke posisi 8 nih Sobat RDI, pelan-pelan tapi pasti ya. Kali ini di posisi 8, minggu lalu luar biasa yang pada request-request lagu ini. Sambil juga memperkenalkan ke Sobat RDI ya, jadi para fansnya terus mendukung lagunya tetap ada di Sadis ya, di radio.

UIRD Jakarta. Di posisi 8 ada Milen alias Mila dan Valen dengan lagu baru Meleleh Bahagia. Salah satu lagu yang wow banget. Baru 12 hari dirilis dan viewersnya itu udah nyampe 3,9 juta. Wih, banyak banget, keren, luar biasa. Ini mah minggu depan juga bisa kali posisi puncak. Lompat banget ya Sobat RDI. Number

0: dan juga Valen
1: meleleh bahagia. Aduh, berasa banget deh pokoknya lagu ini. Dukungannya terus mengalir juga ya. Dan yang pastinya kamu juga masih terus dengerin Sadis Da Sadangdut Terexist. Masih bareng sama Aina Tita. Kita sambung terus Sobat RDI. Sebelum lanjut dari posisi 8 tadi, pengen tahu aja kan siapa di posisi 7? Sabar, tahan dulu. Karena seperti biasa, ada yang namanya info dangdut terbaru. Kali ini datang dari Jirayut yang baru saja membagikan kabar bahagia lewat Instagram. Jirayut baru saja memberikan hadiah mobil baru kepada sang mama. Hadiah tersebut adalah bentuk terima kasih buat segala pengorbanan yang telah diberikan sejak Jirayut kecil. Tapi Jirayut mengaku hadiah itu masih jauh dari kata sebanding jika dibandingkan dengan perjuangan ibunya. Di balik hadiah tersebut, ternyata Jirayut masih memiliki satu harapan sederhana untuk sang mama. Dia pengen anaknya sehat terus dan selalu mendoakan Jirayut. Karena menurut Jirayut, dukungan keluarga adalah salah satu alasan yang membuatnya terus semangat bekerja. Sweet banget ya Jirayut ya, Sobat RDI.
2: Sarung BHS, Mahakarya Sarung Tenun Tangan Indonesia, yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diproleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
3: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekan epak nih ya.
4: Mula mbak kenyih, milim torah biuni, mai haruan mai.
3: Angka aneh, bay. Lah, si mai ida, penani japa, anget, mau lontah, bay ida, pek. Napi jai si morah hak baru nih ke pak?
4: Minyak oles bokasi.
3: Semain, sawah solah ida, pek nani ja. An mai lele peneda, mau koh nani ja nih pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apa potik seara elek Pulau Lombok Dait Bima elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya bahun masih juk kantor cabang le jalan Brawijaya atau le julun pura miru karang kecicang atau WA le nomor 0246720070 Dait dede lupa bahun masih tetumbas niki le studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707 7.

0: Alternatif Dasa Dangdut Tereksis, 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 7, Bisadis.
1: Kalau dengerin di posisi 7 ini ya, salah satu lagu juga yang tadi di request udah diputar, tetap juga gak bikin bosan. Apalagi ini juga salah satu single terbaru, tapi udah ada di Sadis ya Sobat RDI. Di posisi 7 kali ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, ada Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Ini juga kaget ya, ternyata lagu Kura-Kura Dalam Perahu ini adalah single ke-31 nya Lesti. Luar biasa, 31 Sobat RDI. Dan ternyata juga udah sebanyak itu ya Lesti bikin lagu, dan semuanya viral, keren-keren lagi.
2: Number 7.

0: kamu masih terus dengerin Sadis Dasa Dangdut Rexis bareng sama Aina Tita ya, dan juga kita masih juga muterin lagu-lagu yang masuk di chart Sadis di edisi Jumat 10 Juli 2026. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke posisi 6. Siapa ya?
1: Sadis nomor 6.
0: Iya, ini dia di posisi 6 yang bikin penasaran banget ya sobat RDI. Aina punya Avolia Baper. Wah, lagu ini turun sobat RDI minggu lalu di posisi 5. Sekarang kok ke posisi 6 ya Avolia? Ada apa Avolia? Oh iya ya, kayaknya juga nih Avolia lagi getol banget nih pedelan sobat RDI. Wah, kapan-kapan boleh lah ya Aina nontonin aja, maksudnya jangan main bareng. Nggak pinter, nggak bisa. Mendingan muterin lagu Avolia aja deh, Baper ini ya.

0: nomor 5, Disadis.
1: Waduh, udah cepet aja ya Sobat RDI, kita ke posisi 5. Tadi Aina nanya juga nih sama Sobat RDI yang ada di live TikTok RDI, ada yang bisa nebak belum siapa-siapa aja yang ada di posisi 5, 4, 3, 2, dan 1? Boleh lah di komen-komen aja ya. Tapi kalau sekarang kita ke posisi 5 Sobat RDI, ya ini lagu juga masih ada di Sadis begitu, bisa dibilang dari posisi 8 ke posisi 5. Jangan tunggu lama-lama Cici Paramida. Dan ternyata lagu ini ya Sobat RDI, selain dirilis ulang tapi juga jadi ajang reuni bersama teman-temannya loh. Karena memang Cici Paramida ini kembali mengajak Rizal Mantovani sebagai sutradara video klipnya dan Ari Tulang sebagai koreografernya. Luar biasa banget. Jadi Cici Paramida merasa nostalgia lagi dengan lagu ini. Udah waktu zamannya aja lagu ini diputar ya, itu emang udah terkenal banget. Sekarang dinyanyikan kembali oleh Cici Paramida, ya udah makin-makin deh, makin mengingatkan ya Sobat RDI. Mau versi yang terbaru, mau versi yang lama, tetap aja kalau dibawain Cici Paramida, pasti tetap oke. Number 5.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sadis nomor 4.
1: Oke, kita sambung terus ya Sobat RDI, masih di Sadis Dasa Dangdut Tereksis ya. Dan juga ini Sadis kali ini di posisi 4 ada siapakah ya? Tadi Aina sih sempat nanya-nanya, tapi mereka juga masih nebak-nebak, jadi bingung ya. Ya, masih jadi lagu yang jadi andalan, terus juga bisa dibilang lagu yang sering di request juga. Ada Tajamnya Karang, Melili, luar biasa banget. Tapi lagu ini harus turun 2 peringkat ya Sobat RDI. Tapi walaupun turun peringkat, lagunya masih banyak yang selalu menikmati. Tadi Aina bilang juga request lagu ini gitu ya. Bahkan hampir bisa dibilang setiap harinya selalu ada yang pengen denger lagu Tajamnya Karang. Tajam banget nih kayak lagu ya.
2: Number 4.

0: Ya, Sobat Irdi, itu dia dari Melili dengan tajamnya karang ya di posisi 4. Kita jalan lagi yuk, lanjut maksud Aina di posisi 3.
1: Nomor 3, Disadis.
0: Wah, cepet banget ya. Kita udah di 3 besar aja nih Sobat RDI. Luar biasa. Jadi kalau udah denger backsound yang centung enak gitu ya. Tapi yang ini kita juga pengen tahu nih, buru-buru deh ya, siapa yang ada di posisi 3. Oke. Langsung aja di posisi 3 kali ini Aina punya Siti Badriah. Yo, Sunday. Siti Badriah dengan singlenya Bikin Candu ya. Dan lagu ini akhirnya berhasil masuk ke posisi 3 besar setelah minggu kemarin nangkring di posisi 4. Semoga aja nantinya Siti Badriah juga bisa terus produktif ya Sobat Irdi, mengeluarkan single-single terbarunya lah.
2: Number 3.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

0: Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
6: Iya, Kak. Bentar.
5: Cepat, udah telat.
6: Helmnya mana, Kak?
5: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
6: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
7: 888

0: Band.
1: Saya Ricky.
2: Saya Adi.
3: Saya Dani.
4: Saya Bisri.
5: Saya Kadavi.
1: Jangan lupa ya untuk terus stay tune di radio kesayangan kita. Radio Mandalika
6: FM Lombok. Sadis nomor 2.
7: Okay, di posisi 2 kali ini Sobat RDI, langsung ya, masih meluncur terus aja deh, kita naik lagi dari 3 ke 2. Kali ini ada Happy Asmara dengan Kopi Dangdut Goyang Happy Call. Yeay, cepet juga ya lagu ini udah sampai posisi 2 aja. Kayaknya karena kemarin juga ada tren Pokemon ya Sobat RDI yang lagi naik. Jadi karena lagu ini juga kolaborasinya sama Pokemon, naik dia lagunya. Makin seru lagi karena memang dinyanyiin juga sama Happy Asmara.
8: Number 3.

0: asmara. Bikin kita juga tambah happy banget ya. Wah, luar biasa banget. Apalagi ada kayaknya abis nyeruput kopi itu ya Sobat Diri juga. Jangan-jangan sore hari ini juga Sobat Diri banyak yang pada nyeruput-nyeruput kopi sambil ditemenin sama lagu-lagu di Sadis Dasa Dangdut Tracksis. Gak nyangka ya Sobat RDI, ini udah di posisi 1 aja. Tapi kita kan harus mengulang ya kan, siapa yang ada di posisi 10 sampai posisi 2. Sambil mengingatkan juga buat kamu yang baru dengerin Sadis di hari ini, di posisi 10 Aina ulas lagi, ada Miki Zia X Club Dangdut Racun dengan Skip Dulu. Di posisi 9, Darboy Gang X Bandito Sio 86 dengan Kicau Mania. Di posisi 8, Mila DA7 dan Valen DA7 dengan Meleleh Bahagia. Di posisi 7, ada Lesti Kura-Kura Dalam Perahu. Posisi 6, Ovolia Baper. Di posisi 5, Cici Paramida Jangan Tunggu Lama-Lama. Di posisi 4, Melili Tajamnya Karang. Posisi 3, Siti Badriah Bikin Candu. Dan posisi 2, baru aja kamu dengerin Happy Asmara, Kopi Dangdut versi Goyang Happy Ka.
1: Nomor 1, The Sadis Dasa Dangdut Tracksis.
0: Wah, ini yang ditunggu-tunggu Sobat RDI. Saatnya kita mengumumkan siapa yang jadi juara satunya Sadis tadi minggu ini ya. Dan selamat buat Negoro Angin Denny Caknan, luar biasa. Dua minggu Sobat RDI udah ada di puncaknya Sadis. Dan salah satu lagu juga yang lagi tren banget di mana-mana, dan juga salah satunya lagu yang sering banget di request di program Indo banget ya, program requestnya Radio RDI Jakarta. Bukan di TikTok aja ya lagu ini, kalau misalnya kamu bisa dibilang lagunya trennya bukan hanya TikTok tapi di IG juga gitu ya Sobat RDI. Dan lagu itu banyak banget dijadikan soundtrack gitu, sound untuk postingan, luar biasa banget deh pokoknya, di mana-mana deh ya lagu ini, luar biasa. Oke, terima kasih buat semua program, buat semuanya Sobat RDI yang sudah mendengarkan program director kita dan juga music director kita ya, Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis dan Sadangdut Tereksis. Aina Tita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah.

Radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, ya ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Bursa Dedeng Kukuya.
4: Ya baik warga Mandalika, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika sore, dindang goyang Mandalika ya. Untuk hari ini Minggu 12 Juli 2024. 26 ya, kok 24 sih. Yang pastinya sampai jam 4 sore gitu maksudnya ya. Dan lanjut dengan lagu dangdut dan juga Bollywood.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Yang satu ini warga diambil dari original soundtrack film Dilsy ya. Yang kalau nggak salah ini dirilis sekitar tahun 1998 ya. Nah, yang membuat begitu terkenal dari film ini, atau lebih tepatnya lagu Caya Caya ini warga ya, adalah adegan videonya yang menampilkan si aktor Shah Rukh Khan dan Malaika Arora ya menari di atas kereta api yang sedang melaju. Oke, semoga dengan kehadiran lagu ini nostalgia kembali dong ya, ketika filmnya booming, bahkan ketika soundtrack lagunya terkenal atau booming di Indonesia ya. Kita hadirkan di Dindang Goyang Mandalika warga, masih menemani dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood ya. Baik, selamat sore saja untuk yang baru gabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Jangan lupa juga untuk warga yang punya masalah sama gula darah, kita punya solusinya. Alijen Herbal warga, dan bisa didapat produknya di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, enggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa Dedeng Goyang.

Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar

0: lain kembing, sayan sayan bajang berue, mama gewar, malaruan bajang beru beli sejitam.
1: Hahaha, mulai nak nyandang. Aku awak penyampe ya. Apa-apa ke kawih mulai nak sosok, mulai nak jeneng.
0: Angkering kering apa tiri sim kawih amak gewal ulik lahir jangkirani ni nuah berubah ruin.
1: Hahaha, deman kaya deman kembim sal bungul gadi. Kering sama kawih niak arang kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niak bilang jelu warna ndik nak berubah-ubah ndik niak luntur-luntur ada menaun eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto.
0: Macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kabera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sampai di sini untuk dendang goyang Mandalika ya. Kita akan lanjut Mandalika sore di Mandalika Falls Mania sesaat lagi. The best music and
1: information. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sesaat lagi, warga ikuti acara unggulan Mandalika Pulse Mania.
3: Ya, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Ketemu kita di Mandalika Sore, sesi Mandalika Pulse Mania. Yang pastinya warga Mandalika, seperti biasa lagu-lagu Iwan Fals akan kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Dan yang pastinya warga Mandalika juga boleh gabung ya, seru-seruan bareng Orel di Mandalika Pulse Mania di 0817570768.

0: Indi.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.
3: Mandalika Pulse Media.

0: Iwan Fals yang berjudul Tergila-gila ya, featuring Blackout. Ya, sore hari ini kita hadirkan di Mandalika Fals Mania.
1: Di situ pun kamu ada.
0: Lewat liriknya yang sederhana tapi penuh makna ya, lagu ini menggambarkan seseorang yang begitu dalam mencintai hingga rela melakukan apa aja gitu ya, demi orang yang dicintainya. Mungkin Anda begitu, warga, bisa jadi. Ya, pastinya karya-karya Iwan Fals memang selalu punya cara sendiri ya untuk menyentuh hati para pendengarnya, apalagi para oi ya, manapun berada. Terima kasih juga untuk warga yang tetap setia nyimak 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Yang pengen gabung boleh di 081-757-07-684 ya. Cek juga untuk akun media sosial Mandalika, warga, di Facebooknya di Mandalika Mandalika Media FM gitu maksudnya, warga ya. Oke, cek juga untuk Instagram Radio Mandalika ya, di Mandalika underscore FM.
1: Jadi gila,
0: Oke, mampir juga di TikTok Mandalika ya, di @mandalika_fm warga.

baik. Yang pastinya lagu-lagu Iwan Fals masih banyak akan kita hadirkan katakan ruang dengar warga. Sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Kita tinggalkan dulu Blackout featuring Iwan Fals dengan Tergila-gila. Yang punya mata indah seperti bola pingpong, pas banget lagunya ya. Yang satu ini dari Iwan Fals.

0: dan pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Mandalika Pulse Media.

Yang satu ini One Files hadir dengan lagunya Kupu-kupu Hitam Putih Warga ya. Dan warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. BMKG minta warga hemat air untuk antisipasi kekeringan meteorologis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat menghemat penggunaan air bersih untuk mengantisipasi dampak kekeringan meteorologis yang semakin meluas akibat musim kemarau. Wilayah yang masuk level waspada akibat hari tanpa hujan yang panjang kian meluas, pihaknya berharap masyarakat dapat menggunakan air secara bijak untuk mengantisipasi krisis air bersih. Menurut prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Cakra Mahasurya di Mataram pada Minggu, BMKG menetapkan status waspada kekeringan meteorologi terhadap 10 kecamatan di 6 kabupaten, yakni Kecamatan Gerung dan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Praia Barat dan Pujut di Lombok Tengah, Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya ada Kecamatan Lenangguar dan Moyohulu di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Dompu di Kabupaten Dompu, serta Kecamatan Soromandi dan Tambora di Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil pemantauan curah hujan pada dasarian 1 Juli 2026, NTB secara umum berada pada kategori rendah kisaran 0 hingga 10 mm per dasarian. Curah hujan tertinggi hanya tercatat sebesar 5 mm per dasarian di pos hujan Lambu, Kabupaten Bima. Adapun hari tanpa hujan terpantau dalam kondisi bervariasi, mulai kategori sangat pendek hingga sangat panjang. Durasi hari tanpa hujan terpanjang mencapai 53 hari tercatat oleh pos hujan Bilo dan pos hujan Bolo di Kabupaten Bima. Cakra mengungkapkan seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat saat ini telah resmi berada pada periode musim kemarau yang diperkuat oleh fenomena El Nino. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Pulse Media.

0: salah satu duetnya Iwan Fals bersama Gisha ya. Ada juga duetnya yang lain yang judulnya Izinkan Aku Menyayangimu ya. Yang ini judulnya Tak Seimbang. Oke, baik warga Mandalika ya. Yang ingin gabung bersama Aurel di zona, bukan zona ya, Mandalika Falls Mania, karena kebiasaan zona dari sana sampai Sabtu ya. Sekarang kita di Mandalika Falls Mania, bisa melalui jalur telepon juga ya. Kata kunci seperti biasa, Mandalika FM Radio Lombok. Halo Falls Mania.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini kurang sibuk di... merampek sepertinya ya, menghilang.
1: Anda.
0: Oke. Okay. Atau kurang
1: temui.
0: Sehat?
1: Ya, sih ada temui.
0: Temuinya bilang ngejelo ya?
1: Iya, bilang sorry.
0: Gitu. Saya juga okay. Gitu, temuinya bilang jelo, ada tikus sama cicak. Sama meong. Ya deh, silakan kalau gitu. Temui saya yang paling rajin itu ada meong. Meong entah dari mana.
1: Okay.
0: Oke, alhamdulillah ya. Lanjut, yuk.
1: Alhamdulillah.
0: Iwan Fals yang mana nih?
1: Bongkar.
0: Bongkar, oke nanti ditunggu lagu bongkar.
1: Salam-salam surga. Ara yang rana, ara pasolihnya, mami Rian, mami Anta, mami Arif, mami Bol, mami Azril, mami Salyuti, mami Jamiludin, mami Alvin, ara Bunda Isa, Siti Hajar, Cahaya, Maya, Aulia, Udia, Nabi Elektrik, Sara, Iman Nuri, Iman Hen, Iman Seburi, Iman Hen, Iman Bintang, Sara, semua menyusul.
0: Okay.
1: Iya, semoga salam kompak bersama Dandang. Tetap sehat dan terkumpul nomor dan untuk menarik keluarga dan semua keluarga besar Mandalika dan tetap sehat. Panjang umur murah rezeki.
0: Okay.
1: Okay. Selamat bertugas dan selamat sore. Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk yang di Mangkung sore hari ini hadir di Mandalika Falls Mania. Halo Falls Mania. Halo Falls Mania.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya enggak ada tapi ini.
2: Mandalika Radio Lombok.
0: Oke, siap. Insyaallah amin.
2: Iya,
0: ya, Pak Saparudin. Itu ada ya, Pak Tiang?
2: Dennis yang tadi itu ya?
0: Bukan. Dennis mah enggak pernah telepon. Dia rajinnya SMS.
2: Siapa itu dari?
0: Pak Jeri ya.
2: Oh, Pak Jeri ya, di Mampung.
0: Bukan, sama, Pak. Ya. Mangkung, Pak.
2: Pak Dana Padian bilangnya kemarin, Ren.
0: Anggir.
2: Ya. Lagi tinggal itu perbaiki rumah.
0: Anggir, sila.
2: Nah, request lagu dulu.
0: Lagunya ya. Apa nih?
2: Nah, sudah diputer itu tahun tempur.
0: Udah banget tadi.
2: Oh, yang lainnya.
0: Anggir, oke.
2: Okay. Nah, yang lainnya itu buku aku pinjam juga diputer.
0: Belum dipinjam bukunya, iya, masih antem.
2: Pinjam besok dikembalikan dari minggu belakang. Ya, beritahulah buat Azril yang lagi di Sumbawa, dia di Bima.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kemarin jalan. Kupet Kaleng, Banger Lebung ya. Terus Dennis dia jaga di sana itu bayang dia di Yoring ya, sama kita. Jatuh selalu. Terus rambut merah bayang ngalung di sana itu ya. Terus siapa lagi itu di bayang atas Vanilla Vega ya. Terus bayang Edi yang di Kepok ya, sama sore. Terus siapa lagi? Mencepet ceng, gak santapen ya.
0: Nengkeh
2: bayang Toban, Ayu. Andi melet, yang di anu jadi Telong Belana, terus sama anak di Banyuwangi ya, dan Balu. Terus semuanya ya Ren, sampai aja.
0: Okay, baik.
2: Dan Balu panjang umur masih.
0: Insyaallah, amin.
2: Nama kuasa Tedong dan Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Pak Saparudin yang ada di Balungadang.

0: Okay, tapi kita akan ganti dengan lagu yang lainnya. Lagu Iwan Fals yang lainnya, karena kita masih di Mandalika Fals Mania ya. Jadi lagu-lagu Iwan Fals lainnya akan kita hadirkan setelah yang satu ini.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
2: Mandalika Fals Media.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris, leg kelas excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Mandalika Pulse Media.

Iya, cinta ini milik kita. Di lirik untuk buku ini aku pinjam warga. Dan lama-lama pas Mandalika FM, Radio Lombok adalah radio kesayangan kita semua ya. Baik warga Mandalika, kembali kita hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda di sejumlah wilayah di Cina menyusul badai petir yang terjadi akibat Taufan Bafi. Menurut laporan media nasional pada Minggu, laporan harian berbahasa Inggris Global Times mengutip platform analitik perjalanan Umatrip menyebut sejumlah maskapai penerbangan Cina membatalkan 2.800 lebih penerbangan yang dijadwalkan pada Minggu. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda berdampak pada perjalanan masyarakat ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Sejumlah bandara di provinsi Fujian, Zhejiang, Hainan, dan kawasan otonomi Guangxi, Zhuang juga melaporkan pembatalan penerbangan berskala besar. Hujan badai turut mengakibatkan pembatalan penerbangan besar-besaran di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing dan Bandara Internasional Danxing Beijing, dua bandara utama di Cina Utara. Taufan Bafi yang merupakan taufan ke-9 tahun ini melanda Zhejiang di Cina Timur pada Sabtu sehingga mengakibatkan hujan deras di Cina Selatan dan Cina Timur. Ramalan cuaca menyebutkan hujan deras akan melanda semakin banyak daerah pada Minggu. Adapun 45 bandara termasuk bandara di Shanghai, Hangzhou dan Changzhou di Provinsi Jiangsu telah menerbitkan peringatan badai petir. Taufan Bafi juga menurunkan kapasitas operasional di Bandara Internasional Pudong, Shanghai dan Bandara Internasional Hongqiao, Shanghai mengingat hampir 30% penerbangan dari dan ke sana kemungkinan dibatalkan. Tak hanya pada penerbangan, Taufan Bafi juga berdampak pada layanan perkeretaapian dengan otoritas di sejumlah wilayah menangguhkan layanan kereta cepat untuk beberapa rute perjalanan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Mandalika Pulse Media.

0: dengarkan. Dan pesan saya tetap di sini bersama kami di 28 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga, karena selain lagu kita juga hadirkan informasi terupdate hanya di 28 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jangan lupa juga untuk warga yang sedang mencari lowongan pekerjaan yang saat ini pas untuk warga.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Mandalika Pulse Media.

Hai saudaraku, kita tak pernah tahu mana rejeki, kapan jodoh dan ajalmu. Hanya usaha yang kita bisa sambil

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Aduh, sangka me jeneng getir wa me ajok. Tangkong me bagus, malik kelondong me baru. Tumben ku gita me ne keduh. Motif apa ni si baru sini ruana ne lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Ni aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duwe motif ne, apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ade de tau. Oh, mulanya andang no cap lontar sino. Waku perasaan ye teleku baru batur ngadu liwat adu. Teku sangka ya. Mulanya kereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino. Sa paling laku senga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah. Mengalit tenda cap lontar. Nggak melupa lontar.
2: Mandalika Pulse Media.

Baik, warga Mandalika, tikus-tikus kantor hadir di Mandalika Falls Mania untuk hari ini Minggu 12 Juli 2026 ya. Dan hadir juga warga Mandalika, informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Wakil Menteri Pariwisata atau Wamenpar Niluh Puspa mengatakan ajang lari yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat telah memberikan dampak multiplier effect di sektor pariwisata. Event ini bukan sekedar lari, tapi dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Menurut Niluh saat hadir di acara event lari 2026 di sirkuit Mandalika pada Minggu, ia mengatakan animo masyarakat dalam mengikuti ajang lari itu cukup tinggi, di mana peserta yang hadir tidak hanya dari NTB, tetapi dari luar Lombok serta wisatawan mancanegara. Peserta event ini sangat banyak, mencapai 9.000 pelari. Ia mengatakan dampak yang diharapkan diantaranya okupansi hotel meningkat, sektor transportasi, dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sementara itu, utusan khusus Presiden Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad mengatakan dirinya sangat mendukung kegiatan tersebut dan bisa hadir berlari langsung di sirkuit Mandalika. Ia mengatakan peserta ajang lari ini semakin ramai dengan kondisi cuaca yang sejuk atau tidak terlalu panas, sehingga memberikan energi positif bagi para pelari. Event Pokari Run Lombok di sirkuit Mandalika tersebut diikuti 9.200 pelari, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar negeri, pada 11 sampai 12 Juli 2026. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Mandalika Falsmania.
6: Sampai di sini Aurel menemani untuk Mandalika sore sesi Mandalika Falsmania untuk edisi Minggu 12 Juli 2026. Setelah ini hadir Siroi Seraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Saya Aurel yang bertugas hari ini pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola, tidak lain adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil, sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat, tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, Baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana sorga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah, saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan warahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu, sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Okay. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan

0: akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah warahmah, dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia, mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama, berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah, kepada sesama berterima kasih. Bucinya, pakaiannya, dimasaknya, makanannya, tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya, sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya. Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, Kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah, dikasih uang 5.000 senyum, dikasih uang 500 senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir, 500 manyun. Tahu manyun? Kayak Bemo nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati enggak balik lagi. Timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan, yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang punya mobil, yang punya mobil lihat yang punya pesawat, kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah. Bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal. Di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang, kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, bikin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gue. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga. Memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau nggak ngeridit, bang. Kalau nggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita si Ano no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi, tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan, berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Krisna, Krisna, Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Dalam perjalanannya, Imam Syafi'i menyempatkan untuk singgah di Mesir. Namun Abdullah bin Hakam berkata kepadanya, "Wahai Imam, jika engkau hendak tinggal di Mesir, maka engkau perlu melewatkan waktu 1 tahun agar dapat membangun kemuliaan di majelis Sultan." Mendengar perkataan itu, Imam Syafi'i pun menjawab, "Wahai Abdullah, kemuliaan hanyalah ada dengan ketakwaan. Barang siapa tidak menjadikan kemuliaan dengan ketakwaan, maka ia sama sekali tidak mempunyai kemuliaan. Aku dilahirkan di Gaza dan tumbuh di Hijaz. Meskipun kami tidak memiliki makanan 1 malam, namun kami tidak pernah sama sekali tidur dalam keadaan lapar.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika.

0: Randy.
1: Nah biar atuak aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Semusik sekilas musik malam.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio.
5: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Randy. Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
6: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
7: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Dalam perjalanannya, Imam Syafi'i menyempatkan untuk singgah di Mesir. Namun Abdullah bin Hakam berkata kepadanya, "Wahai Imam, jika engkau hendak tinggal di Mesir, maka engkau perlu melewatkan waktu 1 tahun agar dapat membangun kemuliaan di majelis Sultan." Mendengar perkataan itu, Imam Syafi'i pun menjawab, "Wahai Abdullah, kemuliaan hanyalah ada dengan ketakwaan. Barang siapa tidak menjadikan kemuliaan dengan ketakwaan, maka ia sama sekali tidak mempunyai kemuliaan. Aku dilahirkan di Gaza dan tumbuh di Hijaz. Meskipun kami tidak memiliki makanan 1 malam, namun kami tidak pernah sama sekali tidur dalam keadaan lapar.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
4: Dari lahir ada kekurangan.
5: Tuh, kesembuhan Bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
4: Dede, Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk

0: harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download G Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Ini siap-siap, debt collector mau masuk ya.
1: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele, mana motor bapak?
2: Ini motor bapak. Gak bisa gitu dong, Pak.
3: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
4: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim, ini saya kelibet-libet utang.
3: OJK akan kasih solusinya.
0: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
4: Amin.
0: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
4: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
0: Iya, Bu.
4: Tapi jangan dibawa kemana-mana.
1: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
3: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
5: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

107,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Poldon, boleh.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM, radio RDI Banjarbaru, radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah dan juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzmah. Sobatku, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah ya Allah. Anak-anak hamba, tuntunlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan juga panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jika di antara saudara-saudara sanak famili hamba sudah mendahului hamba, sudilah Kau terima amal baiknya, ampuni dosa-dosanya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Islam adalah manhaj. Manhaj itu merupakan konsep. Ya, jika kita ingin membuat sesuatu itu harus ada konsepnya. Nah, konsepnya itu dalam hidup ini adalah Islam. Jadi Islam adalah manhaj atau konsep yang sangat sempurna bagi kehidupan, yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memegang konsep ini dan menjalankannya. Islam juga mencakup akidah yang bersih dan suci, ibadah yang suci, ibadah yang murni, yaitu dalam Islam. Islam juga merupakan akhlak yang mulia dan syariat yang luhur, yang menjamin terpenuhinya hak semua orang yang berhak mendapatkannya. Dengan konsep, yaitu merupakan perlindungan. Dengan Islam kita jadikan konsep, itu dapat melindungi darah, harta, dan juga kehormatan setiap individu manusia. Salah satu contoh, ketika mahkamah, pengadilan merupakan rujukan dan tumpuan dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran, dan hukum adalah pemutus dalam memenangkan hak dan menjamin didapatkannya oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya. Maka Islam juga menetapkan kaidah dan ketentuan yang akan menghalangi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Ya, tolong diperhatikan di sini, yang hatinya berpenyakit. Saya ulangi lagi, Islam juga menetapkan kaidah dan ketentuan yang akan menghalangi orang-orang yang hatinya berpenyakit untuk berbuat macam-macam, atau juga sampai menindas orang lain, serta menjaga umat dari kezoliman dan disia-siakan. Bukti yang paling nyata atas hal itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya. Ada juga dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Law yu'tan nasu bidawahum ladda'ah rijalun amwala qawmin wadima'ahum lakinil bayyinah alal mudda'a wal yamin alal man ankara wal yamin ala man ankara.'" Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika semua orang diterima semua dakwaannya diterima, niscaya mereka terus akan menuntut, bahkan akan menuntut orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Ada orang yang menuntut harta benda dan juga darah suatu kaum, tetapi hendaknya orang yang menuduh mendatangkan bukti dan yang mengingkari melakukan sumpah. Coba camkan hadis ini yang sekarang ini banyak terjadi ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika semua orang diterima semua dakwaannya, niscaya akan ada orang yang menuntut harta benda dan juga darah suatu kaum. Akan tetapi hendaknya orang yang menuduh mendatangkan bukti dan yang mengingkari melakukan sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Ali Imran 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sobatku, sudah jelas dari hadis ini. Jadi jika semua orang diterima semua dakwaannya, tuntutannya, gugatannya diterima, maka semakin jadi dah. Bahkan kata Rasulullah, niscaya akan ada orang yang menuntut harta benda orang lain, dituntut harta benda orang lain. Karena dakwaannya diterima terus, siapa nih yang paling kaya, dituntut lagi hartanya. Karena dakwaannya diterima terus, tuntutannya diterima terus, akhirnya menyalahkan orang lain, bahkan bisa menumpahkan darah orang lain. Bahkan bukan hanya individu, satu kaum bisa dihabisi jika dakwaannya, setiap dakwah, setiap tuntutan, setiap gugatan diterima. Tentunya dalam Islam itu ada syaratnya, bagaimana cara dakwaan itu diterima, yaitu pertama harus ada bukti, harus ada bukti. Ini yang perlu dipersiapkan. Setiap kita ada tuntutan, harus ada bukti. Mana buktinya? Kalau ada buktinya baru diterima. Nah sekarang dalam Islam bukti itu apa saja sih? Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan bukti adalah barang ataupun kesaksian. Barang ataupun kesaksian berupa benda atau juga katakan tayangan CCTV atau juga ada kesaksian. Meskipun kesaksian ini banyak yang tidak menjadikan barang bukti, sementara Islam masih tetap kesaksian itu menjadi barang bukti. Kenapa demikian? Kenapa Islam menjadikan kesaksian itu sebagai barang bukti? Ya, menjadi bukti. Jadi dengan adanya kesaksian, dan karena kesaksian pada umumnya dapat mengungkap kebenaran dan juga kejujuran orang yang menuduh, kesaksian juga adalah cara pengungkapan dan penampakan hakikat yang sebenarnya. Karena ia bersandar kepada penglihatan langsung dan hadir di tempat kejadian perkara. Ya, bukti itu bermacam-macam sesuai dengan objek yang dituduhkan dan juga dampak yang ditimbulkan dan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Syariat Allah Azza wa Jalla ada empat. Ada empat persaksian yang bisa menjadi bukti. Ini dalam persepsi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kesaksian atas perzinaan. Dalam perkara ini disyaratkan hadirnya empat orang saksi laki-laki dan tidak dapat diterima kesaksiannya kaum wanita. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Ditambahkan lagi dalam surah An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deraklah atau cambuklah mereka yang menuduh itu. Jadi jangan sembarangan menuduh, harus ada empat saksi dalam perzinaan. Kesaksian atas pembunuhan dan juga kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya hukum tertentu selain perzinaan, seperti misalnya mencuri, harus ada juga saksi. Harus ada juga barang bukti. Minum arak, harus ada juga saksi. Menuduh orang yang berzina, seperti yang tadi kita utarakan, harus ada empat orang saksi. Hukuman seperti ini dalam fikih disebut dengan hudud. Ya, al-hudud, ha dal wau dal, al-hudud. Dan disyaratkan untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki serta tidak dapat diterima kesaksiannya para wanita. At-Talaq ayat 2, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Ulama bersepakat bahwa ini saksi laki-laki. Nah sobatku yang Allah sayangi, kesaksian untuk menetapkan hak-hak harta seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan semisalnya, maka dalam masalah ini diterima kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Boleh tuh kalau dalam masalah muamalah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, ya dua orang laki-laki tidak ada nih, maka boleh seorang laki-laki itu dan dua orang perempuan dan saksi-saksi yang kamu ridhoi. Ini juga ditopang dengan pendapat daripada ulama fikih atau ahli fikih. Dan yang terakhir, yang keempat, itu kesaksian atas perkara-perkara yang pada umumnya tidak dapat diketahui oleh kaum laki-laki, yaitu misal tentang permasalahan kewanitaan seperti kelahiran, kegadisan, penyusuan, dan lain sebagainya. Nah tentunya dalam hal seperti ini kesaksian para wanita dapat diterima walaupun tidak disertai oleh saksi dari kalangan laki-laki. Bahkan kesaksian seorang wanita pun dapat diterima sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi Islam tetap menjadikan saksi itu bisa dikategorikan bukti dengan syarat saksi-saksi yang adil. Saksi-saksi yang adil. Yang jadi permasalahan adalah mencari saksi-saksi yang adil itu kadang-kadang sulit. Perlu ditambah dengan barang bukti. Biarpun katakan kita adil, kita tidak terima persaksiannya. Ya, kalau sekedar pengaduan mungkin bisa diterima oleh penegak hukum. Tapi kalau kesaksian, ya Allah, sulit sekali kita menjadi atau mencari kriteria orang-orang yang adil. Apalagi banyak di persidangan saksi-saksi bayaran. Na'udzubillah min zalik. Baik sobatku ya, ini penjelasan tentang kejadian yang terbentur dengan hukum. Jadi kita harus memahami bahwa Islam agama yang universal, yang membela dan melindungi setiap manusia. Setiap manusia yang membela, melindungi. Islam juga adalah konsep yang sangat baik dalam melindungi darah, harta, nyawa sekalipun setiap individu manusia. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan ya dengan cara SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya. Silakan sobatku ya. Atau ada yang mau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya. Mau datang langsung monggo, silakan silaturahim, tengok-tengok, lihat-lihat tempat perjuangan kita. Insyaallah menjadi modal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku. Semoga Allah memberikan kita keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah kita mendapatinya, insya Allah. Dan juga semoga sobat-sobat semuanya sehat walafiat. Baik, pertanyaan demi pertanyaan coba kita baca. Pertama kita buka dari SMS. Ya, dari SMS. Karena sudah sangat banyak yang SMS. Ya, belum lagi WA, belum juga nanti kita baca dari Twitter atau juga dari ya email. Satu-satu kita selesaikan insyaallah. Sebelumnya sebagai pengingat sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya silakan SMS WA rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, nama saya Yahya Rohaya dari Ciguludut, Pandeglang. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya punya suami tapi sudah ninggalin saya sudah 3 tahun lamanya. Tidak ada nafkah lahir.

0: cerai sama suami gimana Pak Ustadz? Sah enggak kalau saya menikah sama orang lain? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Ya, ini sesuatu yang sangat riskan, yang sangat penting, yang sangat sensitif. Seorang suami sudah mengutarakan kata cerai, berarti sudah mengutarakan kata cerai, kemudian meninggalkan istrinya selama 3 tahun. Apalagi ditambah tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka otomatis itu sudah cerai, sudah pisah. Karena ketika suami mengucapkan kata cerai, itu umurnya sampai 3 kali suci. Kalau sudah lebih dari 3 kali suci, maka bebaslah bagi wanita untuk menikah lagi atau tidak. Ya sobatku ya. Nah sobatku yang Allah sayangi, jika sudah 3 tahun, maka wanita itu boleh untuk menikah lagi. Sekalipun demikian, mohon maaf, harus ada kekuatan hukumnya. Apa kekuatan hukum tersebut? Memang secara syariat Islam, suami sudah kata-kata cerai, kemudian meninggalkan selama 3 tahun sudah cukup syaratnya. Sekalipun demikian, kalau bisa ada surat cerainya. Karena secara administratif pemerintah pasti ditanya, sudah cerai apa belum, mana buktinya? Nah, ya. Kecuali perceraian itu ada saksi. Memang harus ada saksi. Harus ada saksi. Minimal ada 2 saksi yang menyaksikan dia itu sudah bercerai. Ini yang sangat riskan, ya sobatku ya. Oleh karena itu hindari, kalau bisa hindari nikah siri, yaitu nikah secara syariat saja tetapi tidak tercatat di pemerintah. Kenapa? Tidak ada kekuatan hukumnya secara administrasi pemerintah. Kalau bisa dihindari, menikah tercatat di kantor urusan agama, ya itu menjadi bukti. Jika ada sesuatu, bisa ada tuntutan secara hukum. Baik sobatku, jadi kesimpulannya boleh menikah lagi ya jika sudah kondisinya demikian. Baik sobatku, selanjutnya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya Ibu Yoyoh dari Pasar Bolang, lagi ada masalah biar cepat beres. Apa nih masalahnya? Menyikapi orang zolim, bacain SMS-nya. Bagaimana menyikapi orang yang zalim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan konsep tersendiri dalam menyikapi orang yang zalim, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang zalim itu tidak boleh kita balas dengan kezaliman. Ya, hanya Allah yang dapat membalas perbuatan orang-orang zalim. Makanya ada selawat, wa asghiliz zalimina biz zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim dengan perbuatan zalimnya. Ya sobatku ya. Jadi Allah yang bisa membalas perbuatan orang yang zalim. Kita berdoa aja, ya Allah, inni mazlumun fantasir. Ya Allah, aku dizalimi, tolonglah aku ya Allah. Paham sobatku ya? Jangan kita balas dengan perbuatan zalim lagi. Berarti kita tidak bisa, atau kita sama dengan dia tuh perbuatan zalim. Tidak bisa mengantisipasi, menahan diri. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz Amin, mohon berkenan menerima sedikit info kami untuk ponpes Pak Ustadz Asu. Salam. Alhamdulillah, terima kasih sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, ini aku Sarkim dari Banjarnegara. Aku mau bertanya, saya mau tanyakan, aku sudah 2 kali lebaran gak bayar zakat. Bagaimana hukumnya? Apa boleh dikodok bayar zakatnya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sobatku, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah. Sobatku, semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada sobat semua dan kita semua, ya, sehingga terus dalam kebaikan, insyaallah. Baik sobatku, untuk mengajak kepada kebaikan, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki, silakan mau membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami, silakan, ya. Kami sangat berharap besar karena keperluan santri ini sangat luar biasa, yang terus, ya, dalam memenuhi keperluan hari-harinya, sandang, pangan, papan, masya Allah. Tanpa bantuan dari sobat-sobat, kami tidak ada apa-apanya, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Insya Allah, jika bersama, beban ini akan terasa ringan, insya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan sobat kita. Sarkim, Bapak Sarkim dari Banjarnegara. Sudah dua kali lebaran tidak mengeluarkan zakat fitrah. Subhanallah, na'udzubillah. Sebabnya apa nih, ya? Tidak mengeluarkan zakat fitrah. Kewajiban zakatul fitrah itu setiap individu muslim wajib. Wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Kewajibannya bagaimana? Sekiranya dia punya harta untuk membeli 3 liter setengah beras. Berarti 3 liter setengah beras itu 35.000. Bahkan ada beras yang katakan 7.000 atau 8.000, bisa kurang lagi. Kalau dia katakan ngerokok dengan harga 20.000, maka berdosalah dia. Hukumnya dosa besar tidak membayar zakat. Atau sekiranya dia ada barang yang bisa dijual atau ditukar dengan beras 3 liter setengah, wajib. Bahkan sendal yang dipakai, pakaian yang dipakai, kalau bisa ditukar dengan 3 liter setengah, wajib dia bayar zakatul fitrah. Tapi jika tidak ada sama sekali, benar-benar tidak ada, baru dia termasuk orang yang berhak menerima zakatul fitrah. Nah, ketika menerima zakatul fitrah 3 liter setengah, ya, meskipun dia berhak, dia tetap mempunyai kewajiban mengeluarkan atau membayar zakatul fitrah. Ya, sahabatku, ya. Misalnya seorang santri ada di pesantren, santri zakatul fitrah dari ustadznya memberikan zakat fitrah kepada santri yang pertama. Santri yang pertama mengeluarkan zakat fitrah kepada santri yang kedua. Santri yang kedua mengeluarkan zakatul fitrah kepada santri ketiga karena ketidakmampuannya. Sampai balik lagi ke gurunya. Itu karena sangat diwajibkan zakatul fitrah. Sahabatku, ya. Jadi sekarang ini bagaimana caranya? Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak minta rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Insyaallah, ya. Kemudian sahabatku, pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, nama saya Rian, saya dizolimi. Doanya Pak Ustadz. Ya, doanya, Allahumma inni mazlumun, fantasir yang singkat saja. Ya Allah, aku dizolimi, tolonglah aku ya Allah. Ya, ya Allah, aku dizolimi, tolonglah aku ya Allah. Segitu aja tuh doanya. Jangan kita balas perbuatan zalim dengan kezaliman, maka kita tidak bedanya dengan dia. Perbuatan zalim hanya Allah yang dapat membalasnya. Yang pantas membalasnya perbuatan yang zalim adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ibu Sulistiani di Tandang Semarang. Saya mau tanya, saya lagi bingung mau pindah kerjaan di tempat lain, tapi teman baik melarang. Di sisi lain ada teman yang jahatin saya. Ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, kita bersyukur ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Kita bersyukur. Itu sesuatu hal yang menjadi tantangan tersendiri. Ya sobatku, ya. Kalau misalnya kita mempunyai teman yang baik semua, berarti tidak ada cambuk buat kita, tidak ada buat perbaikan diri kita. Kita bersyukur masih ada teman yang kurang baik sama kita, menjadi cerminan sendiri buat kita. Yang penting kita menyikapinya dengan kebaikan, dengan kesabaran. Ya sobatku, benar tuh, teman yang baik itu melarang sobat untuk pindah kerjaan. Ya, selama belum ada alternatif yang lebih baik, ya jangan pindah. Ada teman yang kurang baik, ya hadapi dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi tantangan tersendiri, ya, dan menjadi sugesti buat kita tambah baik. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ibu Tika, siapa nih? Ya, Bu Tika di Serang, Pak Ustadz, saya mau tanya. Emang saya nikah lagi, umur saya sudah 50, calonnya 60, gimana Pak Ustadz? Kalau jodoh nikah lagi, ya. Kalau ada kemampuan, ada keinginan nikah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menjadi contoh yang terbaik buat sobat. Kalau ada jodoh, ada umur, ada kemampuan, ada keinginan nikah lagi. Ustadz doain supaya adik saya cepat pulang kampung, ya kita doain ya. Sudah 10 tahun lebih nggak pulang kampung, kita doain. Ini saya Bu Yeni di Cakung, saya minta doanya supaya saya ketemu sama adik saya sudah 10 tahun nggak pulang. Kita doain supaya pulang kampung adik beliau ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan.

0: follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku di season terakhir ini sobatku. Alhamdulillah, mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rezeki, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Baik sobatku, pertanyaan yang di season terakhir ini, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Udin Hasibuan dari Kampung Kalibaru, Tangerang Utara. Saya mau tanya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap malam mimpi sama orang yang sudah meninggal dunia, maupun teman-teman yang sama orang tua-tua dan sama Ustadz-Ustadz. Apa maksudnya dan tujuannya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa mentakbir mimpi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang diizinkannya. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan ibroh, gambaran kepada kita, jika mimpi itu baik, bertahmidlah, memujilah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika mimpi itu buruk, maka mintalah perlindungan kepada Allah, fastaiz billah. Hanya itu ya. Jadi kalau itu adalah menurut sobatku baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jika mimpi itu buruk, ya na'udzubillah min zalik atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah. Gambarannya apa Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi jika seandainya di situ ada mimpi, ya misalnya ketemu teman-teman yang sudah meninggal dunia, ketemu ustaz-ustaz yang baik-baik, itu menjadi motivasi supaya kita dapat mencontohnya menjadi orang baik. Insyaallah. Kemudian sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya nenek, pendengar lama, minta doanya untuk suami saya yang sedang sakit, biar lekas sembuh, dikasih kesabaran. Baik, kita doakan. Ya Rabban Nas Azibil Ba'as Anta Syafi La Shifa Illa Shifauk Ispi Mardo Bila Sakamin Wala Alamin Birahmatika Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit sobatku, sabarkanlah dia, luaskanlah hatinya, kesembuhan yang tidak didahului dengan penyakit dan juga penyiksaan, hati yang sabar. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Baik sobatku, kita baca doa.

0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Sebenarnya
1: sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng entong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: mana-mana.
1: Satu FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.